sudi oba ada tu naso me si afrika sene wo sudi oba ada po ubo na ube tia dasye